0: Ini nguti kaya nereo di loko aksili kiki tetap ko untuk kenat untuk kenanget di loko aksili kiki tetap na we ang uye cini gue tutun nin nunguti kaya yang nere si nakhlut sina wata wula wakut unna pak sini kumunya di kiki ut kiong kak pakta lakota nul lakapta. Kalau tak tinik, tahu bunga tasik juga kalau tak aku lukut tu bunga. Aku nak ram kalau tak ram kalau tak aku lukut umat tak kamu. Tetapi tahu bunga petuk lu panik sil gitu amanik. Senawa tu lah. Unna pakasin pigak sabtinik. Map kaktangamun tusal kitsiku tasin itik saktikat itik kutikilaki kamanu wamnik aglan inyuktak umay milyoni siniktaktak uwagat siniktagut itjawanay niktik nisuk sinawa ulaktun inyungun pusik saktak. Pusingin nga sirak. Inyuk tanganik pake nakitpik. Tapos ni pake alikit siwa kasi. Inyuk tanganik. Tapos waga. Dahil na. Pika ko si ulong ako. Ilingit inyulik ko ting asin. Iwang asin tukul lungo na. Tukul lungo na. Pusukan nga. Dahil na kami. Mara. Dan macam ni, nyonya lepas ni lain ni, anggur cukup lebih kira. Kau nampak macam anggur cukup sunak sangat. Tapi ni anggur yang nun penyelidik kati kot agla nuwang ping makununga angat kunun li penyerak tu. Si tu sak sungak macam mana? Tu sak sungak mah? Tusasup lukut, olang nak mata, tingin nak mata, sup mata. Tusasup lukut. Asin, pagmapak, taman na, o kadi susikap ko, kadi susilapakap ko dawra. Ilokan na silitab maktok, sumun, sumik. Ili sumatlay lapak to nga, supalamik. Dawra, ariga, nakunaksok. Dahil na, o kadi galugo. Inyong pulaksakin nila taman na inyong naktaw. Diyan na timik ilimasok kumi ukodigil ko tamakaw naksok taman na diyan nasok. Tawra ni tawra diyan nakakota ekap ta unno kami ayaw tiligit kati ko ta kami. Erugot natamon takano ka. Hubungan na tamon. Tuloy kapta katimap luding. Inyo it katimap luding. Ukaaksi mata. Ubanga ukaatigit kulunga isumangit kalakta ka. Nagatawa ilapta ilisumaskay naksilikit ka. Inaksi mata. Katimarano ukaatigit kulungit kalakta naksunga tabrani. Aglan. Dan nanti ukal lagi kamu bunga nak kerja teman nak tambah kau nak sok ariga kaya rumahku tahu rumahnya ukal lagi lab nak pak mupak eksir lagi mac biak menga nyonya lekam angkat yukak lunga lami bu pak mupak pingu bunga tapi tam nak aku lek nacuk nalgik kita tahu rumah aglan. Wanga habatunal ko kaktanga.
1: This is story number 3 by our elder Herbert Unalek from Nuwatak, Alaska. This episode we'll title Hunting Parties from Nuwatak on the Nuwatak River. We must talk and remember our Nuwatak lifestyle. This one time, I remember it was September

הוא בשולי, למק, ולפקענו למק, ולתנממי, הוא בוצולי, אינו נלפתיניק מעני, הוא בנותם לי, הוא חלפסר נלגיצים, הוא חפסר כך שלגיד מנגוקוק, ולפקעניק, ונעקתק, ולפקעפניק, ותוקעניק, ובנגע, אליצסו, לנקידו, ולפקעו ללגיניקסים, הוא בני, לעני, וכך, וכך שעקתו מספטמבר מסמיתמת המעני תתולה רחסיל גיצות ובאות אנגותיכה נעבלות לי ובני ובנעלו כנת אספילו דיוויד אדמס, סאל סייד ואנדרו בוץ אינה קספי Albert McClellan, the Ra, Umab Tinnik, Umagrab Tinnik in board boat Tamik, Umalekota, Asinulok to them, Umangani Kalekota, Tutulega Siki Chugut Uwanga, no Taman, the Kavong Kukun, the Rasin, a glove looted at Kavan, Nulla love looted at Enna, at the Kimana de Money, Nunawood Mana Nakit. Tak ublubak tu nengecok ublubak uak kucik siruk mana nunawut ubangali semamni kucik sinjiga adang uksuk luranik kabungan awatamun kabungan lepak tagrang natuk temani pak mepekasin iwan rutunin pak tau kuduk lugut pirgal raj pak mepek matumani kubtini mara nunawutuna Kucik sirok, ikan liga kuput, imaya sirok mana-mana kuput. Tepasin, tamna buat, setelah suatu tiga orang nanyari juga. Umayap tinik, tegrak tukut, tutulah kuda. Ini tetap ke, ilet ke, tegak unik tegak ke. Tegrak ta, nulalap luta, tegak kuda. Bisa emak. Sama nak ngaglada nak rot tinggo orang adin halal ginyap ta si ga mana tu saksulak tu salah siligicok sama nak ngaglada ma inyuk tinggi sama siligicok ma tinggi nail gicok tunggup tinan ningaga sinyuwa penyak kena taspi Kodiga dabrani uba siwunikput ilo pengit kalaktuk ibko apko piyak naigak sisik nakadigut. Atlat abani inyit piyak naigak sisik nakadigut. Nibli dilgitiga ilatni alapitik lunga pinyikuma. Kana gisal lang na ako magmo, yan ang kanuktik pagkakap siya. Inaklo. Sao, blubak yan na. Apkosak matigod pa ma. Kakurumap ko na kaktungali, uwa nga. Uwa, kailat ka sumig nalurot, uwa, glan. Ukoti na kikatam na. Akutak, kinas. Ukoti na kakikat. Kakurumanik na kama. Siwunak po daglan, ilang ngitsok. Inaklo nga. Kasiin, tatkiwa nga, ikamun, ikamiki, kukum sinyani itok, at kagnirat, ikamun, nulakayang naaktigot. Ima, niblugit, pingasit dinyut, timorlaktig naaktigwa, kubuna, ilan nigok, tatpan, tutumik, Tuk-tuk tikpak tut. Nakuting. Timotot. Wagudasin nulakay ako da. Tapko sinyo. Naka-spirak lo. Ulaktun lo. David Adams lo. Tapko. Tutunik sa tatpumak. Pingasinik. Tanrak sirak tami. Tikit ka tut. Nulanik tago dubagot. Tekitnya masih kut,
kit matigot anakapak anakaksirak tigot kaslin laga wa tu man laktok to ni kidamani nanakak nanakak tigot sulu one man laktok to ni pichigot sulu damani kas light tenik anakaksirgo taksiman siniksang naksiman tapko gak nakatigik ulok tun lu inakaspirak lu palap kami sinik tak naigak sirk ubago tasin nalikalog lu aksig lu kenas lu ubangalo sisamog lu dali umamon sinik takayak naikot ah tapko aktemos tuktaganing makni kaslin lak tam na kaumadilong umay murak tunga sumukam niya suklog mo kisumang ngitsigit siniksaktik mo niya sungalo ningago na ataki ukodi siya ukodi ligisa siniksapesi mo kanintet na nalawal ginyasok tabrasin popcock rail lag magnik ninamitok pamma nublalar ra magnik tapko utuk kana tapko sinyakatubuk itik sakta kalawa kagayog na lek sinyak tunyak tut tabro ko sinyak tut wanga sinyuwa uktok tik sak na aklunga itik itik tik rong naksing ha, itik tik naksing mo ha. Pamagok, tusalag may katat pama, naglalarak tok. Palap kami, tok. Flash lamik. Tigusili kama. Umamon, tiyakit tak nilangin naksing ha, nikik kamag tukil kinaklo ha. Nuti kama. Tilwak silik tong. Sokok punngarok pangurami pangurami ni punngarok marasuk puting punnganak suk apok suk taktikalaw kawika ulik palitik kangak sinyakir nak sukunin ulik si palitik asinya kangak silikin nakatakapkik inyom gok Ichaw ka aktik sa kangik, ilakatan, siniksa nga itiyom. Kukup sa aktik luguma, nukak titirug na nga. Tam na, ichaw ka aktik. Turasin, makasan nga agnin. Last lakarug na kumunyak si Tima. Pingilat, pingilan iki, ubang kurarigit ka. Plus lakaw nak menyaksit kalau kalau kayu oktav lah pelap kang tam nak icang usanik tik inyuk kukup sak tik man ilakata tau rumah nelek tema ulak tu naga kena kaspirak kukup sak tik ni pelik man terasin ralap lutik ubah tu sab kang ne aku tak penyaksak. Sebenarnya unnapak angu yaksak murah sirgut. Itu minta apa rumah ni. Palap koram abatan okpengnya putlut angu yaksak murah sirgut imma. Tapi angu yang nun penyikati gut. Uba nga tisak sulim bunga sumik. Pigul la paligin mibilunga. Kasi niyang tet nakalakap ta. Kawalak din na go. Ayaklo di sa oksigati ko. Nakataw na. Ayaklo di sa oksimati ko. Inuktang luwag. Titutaraw at tamaka. Anakip lukit. Langsa ako siligit yung umemon. Kaling mun ikrok siligit ko paksa ka eksita ko nuk laksa ko siligit ko pama ilabu kang uyak sa kumarit supusak si marit
Asin ajak lu kuda, ajak lu kapta. Akit kucem pangani temani bukoli apa yunat kut. Ang wajat nengak tot kut, papik lut kut. Kalau curat kukta kapakit tapko kuya menyaksiku. Kaya undap. Herman Lu, Herman Parker, temannya nukat perro lulun. Teman Sri Robert Mitchell, temannya nukat perro lulun Sri. Maka, ia menyaksa itu mepe megeli, uksuk lurak tingguk, atat mun uksuk ilia kasih gulugu, mepe meg tagrak niksat. Itik sahlut, galalak lut. Tolong asin, akit kucam pangan ukuhnya orangan ikut muntah mama tulak tekuda. Tapka, balap kade. Sulunya pelajar guni sekali cuma kenyamik tolong aktek nixit suputil kenyamik. Waktu ini, ulah mesinnya komen. Emma agak sakat tu, tutan nixila lanik. Tak kau kanak tutu desip dengannya, naga dulu kau ika kapta, tutu tak kau uam nik, siulikak oksil gitu dasin, ubah bangan nalu meka tutu dengan cima, dan magak naik kabut nalu meka, dulu kau siul Tambah tuanak ngaguk, tuglek maguk, tututot tapko ilang ada tikau tilaga siang sakut kukumnga. Taura, hubungan tukutau kagak siligit cikwa. Tapko nak ngilam nin, tutunay ngicau nga, siwulaga siok siligit kan nga. Awalal gitu nga. Rasi tutu dengannya tika aku dilap lunga dan nak dikidip luj. Dan maku dah. Umay murub lu dah. Tapka selik. Tepuluh ni. Itolak di lu dah tutu daki kuting. Tutu dek di lukit lu dah tapka ni ngah. Tapka lu. Apa unit kau yad kut. Ilali diwal lu kau dua belapak. Tutut tamat kiksik lagi, jadi gua kurang niksa dua. Besik tak terac. Dan nawe, anggujah jadi gua tutut ni, nunggu terayan nereo, ilah gua aksi lagi kita tapko untuk kenat, untuk kenangit. Ilah gua aksi lagi kita dan nawe, anggujah jadi gua tutut ni, nunggu terayan nereo, nak lagi. Senawa dah berapa kot, unnapak sinikku menyari kecil kot, kengkak paktal lah kot tak. Nulakap tak. Kalau tak tinik. Tahu bunga tasik juga kalau tak kakul kot. Tu bunga. Aksu nak rama, kalau tak rama. Tetak rama, kalau tak kakul. Umak tak rama. Tetapi tahu ngapai tu lu panik sil gitu, hamanya. Senaw betul tak? Unna pekasin pihak sabtu ni, mak kak tahu mon tu sal gitu tasin, idak sakti kan, idak ikut digelar kira mana uam ni, aglan inyok tak, umai milyoni sinik tak, kubagut sinik takut. Ijau kan anak tengah sok, senawa ulak tuan, inyong pun pusing saktak, pusing ngenyerah sirak, inyong tengah nak pakai nikit pek tapi ni pakai lagi juga kasih inyong tengah lagi, dah lupa tak, jadi nak
pekak su lunga ke de lenge ti nyu le ka nyu le ko tinga se nyu wa nga se to ko lu ga da to ko to ko to ko lu ga ne pisu ga nga te na kam ma ra te na chim nyu na lep ti ni la ni angu je ka lu ding ki wo ko no ta ko me tangu je ka su na sa Tawangi ang uyang nun punyilikit kati ko, agla na wang ping magkununga, angat kunun li punyirakto nga. Si, tusaksung ang matamaan eh. Tusaksung ang ma. Tusasup lukit, olang na ang mata, tingin na ang mata, sumata. Tusasup lukit. Asin pag mapag taman na o kadi susikap ko kadi susila pakap ko daw ra ilo ko ni silita maktok sumun sumek ili sumatla ila pak tunga supalamik daw ra ariga nakunak suk dahil na o kadi galgo inyong pulaksakay na ra taman na inyong naktaw dahil na timok Ili masuk kumi, uka digaligo, tamakaw naksak, tamana dahit nasak. Tawra ni tawra, dahit nakakota, ekapta, unna kami, ayaw diligit kati ko, takami. Erigot, notamon takano nga. Ubo nga notamon. Tawra ekapta, katimap luting. Inyo, katimap luting. Uka si mata uwanga uka digit kulunga isumangit kala.